Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga minggu ini Anda mempunyai waktu yang sangat baik bersama keluarga dan teman. Ya, cuaca di Adelaide memiliki spring weather ya, spring temperature mid 20 ya. Nah, selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda semua sehat-sehat seperti saya. Alhamdulillah ya, masih bisa beraktivitas hingga Sabtu ini. Kembali menyapa Anda semua dalam program Bahasa Indonesia di 5API 103,1 FM. Hari ini Sabtu tanggal 2 Mei, Sabtu pertama bulan Mei ya. Satu jam ke depan saya Saudara Pros bersama Radio Indonesia Adelaide akan menemani pendengar seperti biasanya dengan persembahan lagu-lagu dan beberapa informasi. Ya, minggu lalu saya sempat berbincang dengan adik saya Adip ya. Wow, kisahnya perjalanannya itu sungguh inspiratif sekali ya, inspiring untuk anak-anak muda sekarang. Nah, mengawali perjumpaan kita saya persembahkan lagu apa ini ya? Saya cari dulu lagunya. Alamak, dari Rizky Febian dan siapa ini? Adrian Khalif ya. Selamat menikmati.

0: Jatuh Cinta.
1: Alamak, ini kah Jatuh Cinta? Nah, lagunya cukup enak kan ya pendengar? Radio Indonesia selalu mempersembahkan lagu-lagu yang cukup populer ya. Nah, pendengar, informasi pertama. Apa ini ya informasi pertama enaknya? Oh ya, hari ini kan tanggal 2 Mei ya. Jadi, setiap tanggal 2 Mei itu Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 kembali menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah merilis tema dan logo resmi Hardiknas 2 Mei 2026 yang syarat dengan makna dan filosofi. Tema pendidikan nasional tahun ini yang ditetapkan pemerintah adalah menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tema tersebut menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari guru, orang tua, peserta didik, dunia usaha, hingga komunitas. Makna partisipasi semesta menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pendidik, peserta didik, orang tua, serta masyarakat luas dalam mendukung sistem pendidikan. Dan pendidikan bermutu yang dimaksud bukan hanya soal pencapaian akademik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, integritas, serta kemampuan menghadapi tantangan masa depan. Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei sebagai bentuk penghormatan terhadap Ki Hajar Dewantoro, pelopor pendidikan nasional. Peringatan ini tidak hanya bertujuan mengenang jasa tokoh pendidikan, tetapi juga menjadi momen refleksi terhadap kondisi pendidikan saat ini. Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional menjadi pengingat bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda diharapkan memiliki kemampuan intelektual, moral, serta kepemimpinan yang kuat. Melalui semangat partisipasi bersama, pendidikan diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat dalam membangun generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Nah, itu tadi tentang Hari Pendidikan Nasional yang diperingati hari ini ya. Nah, sebagai lagu kedua sebelum kita memasuki topik yang kedua, yaitu saya persembahkan Pesona Sederhana dari Roni Panulitan. Selamat menikmati.

Nah, itu tadi lagunya Pesona Sederhana dari Roni Parulian. Nah, pendengar bagaimana lagunya? Yang kedua masih enak juga kan untuk didengar. Nah, pendengar bagaimana tentang masih dalam dunia pendidikan ya? Karena bulan ini, tanggal ini, hari ini adalah tentang Hari Pendidikan Nasional. Jadi saya topiknya tentang pendidikan. Bagaimana? Nah, pendengar, topik yang kedua yaitu pendidikan sebagai hak universal atau privilege yang terselubung. Pendidikan kerap diposisikan sebagai hak universal. Ia dijamin dalam konstitusi, dipromosikan dalam kebijakan, dan diulang dalam berbagai pidato resmi sebagai fondasi keadilan sosial. Tiap anak tanpa kecuali berhak untuk belajar. Namun, ketika kita menengok realitas sehari-hari, pertanyaan yang mengganggu muncul, apakah pendidikan benar-benar telah menjadi hak universal atau justru berubah menjadi privilege yang terselubung? Pertanyaan ini bukan sekedar retoris, ia lahir dari jarak antara janji normatif dan praktek yang dijalankan. Pendidikan memang terbuka secara formal, tetapi tidak terlalu dapat diakses secara setara. Hak di atas kertas, privilege di lapangan. Secara hukum, tidak ada yang melarang siapapun untuk bersekolah. Pemerintah bahkan telah menghapus banyak hambatan formal seperti SPP di sekolah negeri. Namun, akses pendidikan tidak berhenti pada pintu masuk sekolah. Berlanjut pada kemampuan untuk bertahan, mengikuti, dan berkembang dalam sistem tersebut. Disinilah privilege mulai bekerja secara halus. Anak-anak dari keluarga mampu tidak hanya memiliki akses, tetapi juga dukungan. Mereka memiliki buku tambahan, private, perangkat digital, serta lingkungan belajar yang kondusif. Pendidikan bagi mereka bukan sekedar hak, melainkan juga investasi. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin seringkali harus berhadapan dengan berbagai keterbatasan. Biaya tersembunyi, keterbatasan fasilitas, hingga tekanan ekonomi keluarga menjadi penghalang yang nyata. Mereka mungkin tetap bersekolah, tetapi dengan pengalaman yang jauh dari setara. Perbedaan ini tidak selalu terlihat dalam statistik. Angka partisipasi sekolah bisa tinggi, tapi kualitas akses tetap timpang. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan secara de facto berubah dari hak universal menjadi privilege terselubung. Timpangan dalam pendidikan tidak selalu hadir dalam bentuk yang terang, sering bekerja melalui mekanisme yang tampak wajar, misalnya perbedaan kualitas antar sekolah, keberadaan kelas unggulan, atau tuntutan biaya tambahan yang tidak resmi. Selain itu, perkembangan teknologi juga menciptakan bentuk ketimpangan baru. Pembelajaran berbasis digital menuntut akses terhadap perangkat dan internet yang stabil. Bagi sebagian siswa, ini adalah hal biasa. Namun bagi yang lain, ini menjadi hambatan serius. Ada pula dimensi sosial yang memperkuat ketimpangan. Lingkungan, keluarga, jaringan sosial, dan ekspektasi pendidikan memainkan peran penting. Anak-anak dari keluarga dengan latar belakang pendidikan yang tinggi cenderung memiliki orientasi yang lebih jelas terhadap masa depan akademik mereka. Semua faktor ini bekerja secara simultan menciptakan sistem yang tampak terbuka, tetapi sebenarnya selektif. Tidak ada pintu yang tertutup secara eksplisit, tetapi tidak semua orang memiliki kunci yang sama. Jika pendidikan ingin benar-benar menjadi hak universal, maka pendekatannya harus melampaui formalitas. Negara perlu memastikan bahwa akses tidak hanya terbuka, tetapi juga setara dalam praktek. Pertama, perlu ada pengakuan bahwa pertimbangan akses adalah masalah struktural, tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan parsial seperti penghapusan biaya tertentu. Kedua, intervensi harus mencakup seluruh ekosistem pendidikan. Ini termasuk penguatan sekolah negeri, pemerataan kualitas guru, serta penyediaan fasilitas yang memadai di semua wilayah. Dan yang nomor tiga, bantuan pendidikan harus dirancang secara komprehensif, tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga kebutuhan pendukung seperti transportasi, perangkat digital, dan perlengkapan belajar. Dan yang keempat, perlu ada pengawasan terhadap praktek menciptakan eksklusivitas baik yang bersifat formal maupun informal. Pendidikan tidak boleh menjadi arena reproduksi privilege. Pendidikan lebih dari sekedar pewarisan ilmu.
adalah sumber daya yang menumbuhkan keberdayaan. Mereka yang mendapatkan kesempatan untuk belajar memiliki kemampuan untuk berbicara, mengambil keputusan, dan memperjuangkan haknya. Literasi sederhana saja, sebagai contoh, bisa mengubah membaca instruksi, itu bisa mengubah hidup ya, karena mereka bisa membaca instruksi, menandatangani dokumen, hingga memahami informasi. Lebih jauh lagi, pendidikan menghidupkan imajinasi, melatih daya analisis, dan membangkitkan kreativitas yang melahirkan inovasi. Namun, ketika pendidikan tidak menyentuh semua lapisan, sebagian besar manusia tetap terkunci dalam sunyi, tanpa suara, tanpa peluang, dan tanpa daya untuk menembus lingkaran ketidakadilan. Disinilah ketidakseimbangan struktural tumbuh dan mewariskan siklus ketidaksetaraan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tak heran, sosiolog menyebut pendidikan sebagai the great equalizer, yaitu penyama derajat yang mampu menembus batas kelas, kasta, atau gender. Namun, potensi mulia ini hanya akan nyata jika pendidikan benar-benar adil dan universal. Ketika akses tidak terbagi secara merata, pendidikan justru berubah menjadi alat yang memperkuat privilege sekaligus meninggalkan yang lemah semakin jauh di belakang. Dengan demikian, ketiadaan pendidikan yang merata menolak peluang bagi masyarakat untuk menggunakan sekolah sebagai jembatan lintas perbedaan. Baliknya, ia mempertahankan atau pendidikan mempertahankan jurang yang menghambat solidaritas dan kohesi sosial. Dampak paling sunyi tetapi mendalam dari keterbatasan pendidikan adalah luka lintas generasi. Orang tua tanpa pendidikan seringkali tak mampu menopang pendidikan anaknya, sehingga lingkaran ketidakmampuan berulang dari masa ke masa. Memutus siklus ini memerlukan tekad kolektif dengan menjadikan pendidikan bukan sekedar fasilitas, melainkan hak asasi yang tak boleh ditunda. Ketika segmen besar populasi kehilangan pendidikan, kerugiannya bukan hanya pada individu, melainkan juga pada segi sosial. Inovasi, kreativitas, dan produktivitas menurun saat potensi manusia tidak dimanfaatkan. Selain itu, masyarakat tanpa pendidikan kerap menghadapi ketegangan sosial tinggi karena ketidaksetaraan memicu kebencian dan eksklusi. Berbagai deklarasi dunia telah berulang kali menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap insan. Gema itu lantang, mulai dari Universal Declaration of Human Rights hingga Sustainable Development Goals. Namun, kenyataan di lapangan masih menyisakan jurang antara cita-cita dan praktek. Maka dari itu, kegagalan menyediakan pendidikan universal bukan sekedar kekurangan teknis, melainkan pengkhianatan terhadap keadilan. Pada akhirnya, pertanyaan tentang pendidikan sebagai hak atau privilege bukan sekedar soal definisi, tetapi soal keberanian politik. Apakah negara dan masyarakat siap memastikan bahwa setiap anak-anak benar-benar memiliki kesempatan yang sama, bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam kehidupan nyata? Nah, itu tadi tentang pendidikan, ya, topik yang kedua yang saya bawakan. Nah, sebagai lagu persembahan berikutnya saya persembahkan yaitu lagu Anak Sekolah dari Krisa. Selamat menikmati.

Nah, itu tadi lagunya Krisa, enak banget ya anak sekolah. Nah, pendengar, untuk ini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca dulu ya. Cuaca hari ini bagaimana? Saya coba persiapin lagu dulu untuk lagu berikutnya supaya nanti enak langsung gitu ya. Nah, pendengar, untuk cuaca hari ini diperkirakan ya hari Nah, pendengar, untuk hari ini cuaca di Adelaide itu sangat indah, temperaturnya yaitu suhunya 25 derajat gerimis ya, lebih sejuk dari hari Jumat. Nah, untuk besok hari Minggu tanggal 3 itu turun cuacanya ya, suhunya turun menjadi 17 derajat, hujan berangsur menjadi hujan, kemudian berangsur menjadi hujan singkat. Nah, untuk yang mempunyai rencana untuk besok, ini cuacanya ya, informasi cuaca untuk besok sekitar 17 derajat hingga 19 derajat Celsius. Nah, pendengar, untuk informasi berikutnya, ini saya persembahkan tentang apa ini ya, tentang kebangkitan film. Nah, industri film tak lagi sekedar hiburan, tetapi menjadi pintu masuk bisnis besar yang bisa mendorong ekonomi kreatif Indonesia ke pasar global. Hal ini terlihat dalam gelaran Festival Cinema Australia Indonesia atau FSAI, Festival Film ya, tahun 2026 yang kembali digelar di 11 kota di Indonesia. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irin Umar menegaskan industri film memiliki efek ekonomi yang berlapis. Hal itu mulai dari penjualan tiket hingga bisnis turunan seperti merchandise dan lisensi. Potensi ini bisa menjadi pintu bagi Indonesia untuk memperluas pasar ke tingkat global. Bukan hanya mengandalkan pasar domestik, selain itu, Irina juga menyoroti dampak ekonomi dari festival seperti FSI tidak hanya terlihat secara langsung tetapi juga dalam jangka panjang melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia di industri kreatif. Menurutnya, selama lebih dari satu dekade, festival ini telah berkontribusi pada pengembangan talenta sinias Indonesia, termasuk melalui berbagai program pelatihan dan pertukaran ke Australia. Hal ini pun bisa membuka akses bagi pelaku industri untuk memahami standar produksi global sehingga kebijakan pendukung industri film di negara maju. Pertukaran pengetahuan ini menjadi kunci agar industri film Indonesia bisa naik ke kelas dan bersaing di tingkat internasional. Kolaborasi lintas negara memungkinkan transfer keahlian baik dari sisi teknis produksi maupun pengembangan bisnis secara di sektor kreatif. Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia menyebutkan festival ini menjadi sarana memperkuat hubungan ekonomi dan budaya kedua negara, khususnya lewat industri kreatif. Ia bilang tahun lalu saja penonton sudah menembus 6.000 dari FSAI ini. Sementara dalam pembukaan FSAI 2026 diputar Kanguru, film keluarga asal Australia yang berdurasi sekitar 2 jam terinspirasi dari kisah nyata. Film ini mengangkat cerita tentang seorang pria kota yang hidupnya berubah setelah merawat bayi kanguru atau Joy di pedalaman Australia. Lewat interaksi tersebut, ia menemukan kembali makna hidup sekaligus menghadirkan cerita hangat dekat dengan tema keluarga dan hubungan manusia dengan alam. Meski alurnya ringan dan cenderung emosional, film ini dinilai kuat dalam menyampaikan pesan tentang kepedulian terhadap hewan dan komunitas. Sementara itu, FSAI yang digelar di 11 kota di Indonesia yakni Jakarta, Manado, Semarang, Medan, Bogor, Makassar, Surabaya, dan Kupang serta Banjarmasin dan tidak ketinggalan Mataram. Dalam festival ini terdapat 5 film Australia dan 2 film Indonesia yang ditayangkan yakni Jumbo dan Rangga dan Cinta. Selain itu, festival juga menampilkan film pendek karya alumni Watch serta menggelar masterclass bersama sinias internasional. Seluruhnya digelar dari tanggal 8 hingga 23 Mei 2026 secara gratis. Nah, itu tadi salah satu bentuk kerjasama Indonesia Australia dalam lewat film. Nah, pendengar, untuk lagu berikutnya saya persembahkan lagu apa ini ya? Lagunya seperti Matula apa lagunya? Sebentar ya, saya pencari lega. Ini lagunya Mulan Merindu dari apa ini? Dara Ayu dan Bajol Natandu. Selamat menikmati ini lagu lama ya, tapi dinyanyikan ke

Nah, lagunya enak banget kan ya, Wulan Merindu. Apalagi. Nah, pendengar, itu lagu lama sebetulnya yang dinyanyikan oleh Cici Paramida. Nah, untuk informasi berikutnya saya persembahkan apa ya, lagunya informasinya ini saya tunggu dulu. Saya nyari lagu dulu untuk persiapan lagu yang akan datang. Nah, lagunya tadi pelaku penyanyinya kebanyakan cowok ya. Ini saya ingin memilih lagu yang cewek ini. Lagunya siapa ya? Sebentar saya cari dulu yang cocok ini. Cocok untuk kita perdengarkan lagu ini. Lagunya tentang apa, rindu berat? No. Nah, ini aja dah. Tadi kan ini kita bicara tentang pendidikan. Nah, kok nggak ada ya lagunya yang enak bi ini? Lagunya ini aja, Krisdayanti nanti untuk ya persembahkan itu nanti. Nah, informasi untuk selanjutnya yaitu tentang musik, seni musik. Seni musik adalah media terapi dalam pengembangan emosi bagi anak termasuk penyandang disabilitas. Seni, terutama seni musik, memiliki peran penting seperti yang disampaikan psikologi psikolog dari rumah stimulasi Dr. Yulianti MMPD. Musik mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif bagi individu yang kesulitan mengekspresikan secara verbal. Guna memberi dukungan bagi anak-anak disabilitas, Yulianti hendak hadir dalam konser inklusif yang bertajuk Bunyi Festival Inklusif Konser 2026. Ini adalah pertunjukan kreatif yang bertujuan menunjukkan kepedulian terhadap kesetaraan di industri kreatif. Konser yang digelar pada 1 Mei, yaitu pada 1 Mei 2026, merupakan gerakan kreatif yang fokus pada pengembangan ekosistem di bidang hiburan dan edukasi. Menurut pihak penyelenggara, Dadi Firmansa dari Sekolah Musik Noise Creator Indonesia Bandung, ini merupakan gerakan sosial yang mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap nilai inklusif. Ya. Nah, melalui konser ini, Dadi ingin membuktikan bahwa industri kreatif dapat menjadi wadah pemberdayaan yang berdampak sosial luas, mengusung tema Aku Dengan Caraku. Festival ini yang digelar di Ubertos, Bandung ini menjadi ruang ekspresi bagi individu dari berbagai latar belakang, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Dadi menambahkan aspek keberlanjutan juga menjadi nilai penting dalam festival ini. Seluruh instrumen musik yang digunakan dalam pertunjukan merupakan hasil karya dari Noise Creative Lab, sebuah inisiatif yang mengolah material daur ulang menjadi alat musik. Alat musik daur ulang ditampilkan dengan berbagai musisi dan komunitas kreatif, di antaranya komunitas perkusi USPP dari Bandung hingga Aman Perkusi dari Jakarta. Melalui perpaduan antara seni pendidikan

pendidikan dari antara seni, pendidikan, dan kepedulian sosial, Bunyi Festival Inklusif Konser 2026 diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pelaku industri kreatif lainnya untuk lebih terbuka, adaptif, dan inklusif dalam menciptakan ruang berkarya. Nah, itu tadi ya informasi tentang seni musik yang menjadi terapi untuk anak-anak yang dengan kebutuhan khusus. Nah, untuk lagu berikutnya saya persembahkan lagu dari apa ini tadi? Krisdayanti ya. Sebentar saya sembahkan dulu ini. Nah, dari Krisdayanti Rembulan saya persembahkan untuk Anda semua. Selamat menikmati.

Nah, itu tadi lagunya dari Krisdayanti, Rembulan, temani aku, Rembulan, aku tak berdaya. Nah, itu tadi lagunya ya, cukup menghibur. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan saya hari ini ya. Nah, pendengar, untuk informasi selanjutnya yaitu lagu yaitu tentang penggunaan ini ya, apa, handphone untuk anak-anak. Nah, apa ini, game untuk anak-anak. Nah, ini ya, sebentar, ini saya lagi nyari yang sudah saya siapkan. Di tengah kesibukan harian, memberikan ponsel atau tablet kepada balita seringkali dianggap sebagai pengasuh elektronik yang efektif. Namun, di balik konten visual yang menarik, terdapat resiko yang mengintai kesehatan fisik dan mental si kecil. Riset terkini tahun 2026 mengungkapkan bahwa paparan layar berlebih tanpa stimulasi dua arah dapat menghambat fondasi tumbuh kembang anak. Ada 7 bahaya utama yang perlu diwaspadai dari hasil riset ini jika balita terlalu lama terpapar gawai dikutip dari berbagai sumber ya. Saya kutip dari berbagai sumber yaitu 1. Keterlambatan bicara atau speech delay. Sejumlah pakar menilai gawai bersifat komunikasi satu arah. Balita membutuhkan interaksi dua arah untuk belajar kosakata dan cara berkomunikasi. Terlalu asik dengan layar membuat anak hanya mendengar tanpa merespon atau tanpa belajar merespon yang beresiko menyebabkan keterlambatan berbicara. Dan yang kedua yaitu resiko miopia dan mata lelah. Data medis menunjukkan resiko miopia atau rabun jauh meningkat hingga 21% untuk setiap jam tambahan paparan layar. Mata balita yang masih berkembang sangat rentan terhadap kelelahan, kemerahan, dan iritasi akibat paparan cahaya biru dari perangkat digital. Ya, itu hanya satu arah ya, selalu gitu ya, belulat. Yang ketiga yaitu gangguan pola tidur. Cahaya biru dari gawai menghambat produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur. Balita yang terbiasa bermain gawai sebelum tidur cenderung mengalami kesulitan tidur, sering terbangun di malam hari dan sulit bangun pagi, yang berdampak pada stamina fisik mereka. Dan yang keempat yaitu emosi tidak stabil dan tantrum. Pernahkah Bunda melihat si kecil mengamuk luar biasa saat ponselnya diambil? Itu adalah salah satu gejala kecanduan. Paparan layar yang berlebihan menyebabkan stimulasi berlebih atau overstimulation pada otak anak, membuat emosi mereka menjadi tidak stabil, mudah marah, dan sulit mengendalikan diri. Yang kelima yaitu hambatan kemampuan sosialisasi. Balita yang kecanduan gawai cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar. Mereka kehilangan kesempatan untuk belajar empati, berbagi, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan isolasi sosial dan kecemasan saat berada di keramaian. Dan yang keenam, kekurangan aktivitas fisik dan risiko obesitas. Waktu yang habis di depan layar menggantikan waktu untuk bergerak aktif. Kurangnya aktivitas fisik dikombinasikan dengan kebiasaan makan camilan saat menonton meningkatkan risiko obesitas sejak dini yang dapat berlanjut hingga usia dewasa. Dan yang ketujuh yaitu penurunan konsentrasi daya belajar. Kecanduan gawai membuat perhatian anak muda teralihkan. Mereka terbiasa dengan rangsangan visual yang cepat dan instan, sehingga saat diminta fokus pada aktivitas belajar yang lebih lambat, seperti membaca buku atau menyusun balok, anak menjadi cepat bosan dan sulit berkonsentrasi. Dengan alasan ini atau tersebut, disarankan agar gawai tidak dijadikan alat penenang atau calming tool saat anak-anak rewel. Sebaliknya, ajaklah si kecil melakukan aktivitas fisik di luar ruangan atau membaca buku bersama. Jika harus memberikan screen time, pastikan kontennya berkualitas ya, dan tetap ada hadir di sampingnya untuk memberikan stimulasi dua arah. Jadi bisa berdiskusi tentang apa yang kita tonton dengan anak atau buah hati kita. Nah, pendengar, untuk lagu berikutnya saya persembahkan ini Mati Lampu dari Ungu ya. Selamat menikmati dari Mati Lampu.

Nah, itu tadi lagunya Seperti Mati Lampu dari Ungu. Nah, pendengar, saya ini waktunya sudah mau hampir habis ya. Nah, ini saya persembahkan informasi yang terakhir, yaitu informasi tentang besok. Besok itu tanggal 3 Mei, ya. Hari kebesaran atau hari kebebasan pers internasional atau World Press Freedom Day yang diperingati setiap tanggal 3 Mei. Momen ini menjadi satu pertanda penting bagi pekerja media di seluruh dunia. Hari kebebasan pers memberi kesempatan untuk merefleksikan kembali aktivitas dan hak pekerja pers di dunia. Kebebasan pers menjadi satu prinsip yang ditekankan dalam World Press Freedom Day. Peringatan ini memberi arti penting bagi para pekerja media yang belum mendapatkan kebebasan dan keamanan selama kerja-kerja mereka. Lantas bagaimana sejarah dan tujuan Hari Kebebasan Pers sedunia? Hari Kebebasan Pers Internasional ditetapkan pada Desember 1993. Momen tersebut dibidani oleh Majelis Umum PBB sebagai rekomendasi dari sidang ke-26 Konferensi Umum UNESCO pada tahun 1991. Pemilihan tanggal 3 Mei bukan tanpa alasan. Pada tanggal tersebut, deklarasi Windhoek dikeluarkan dalam rangkaian seminar UNESCO di kota Namibia pada tanggal 29 April hingga 3 Mei 1991. Deklarasi Windhoek menegaskan kebebasan pers sebagai prinsip yang dipegang para jurnalis media cetak di Afrika. Deklarasi ini menjadi sebuah upaya untuk mengingatkan penguasa betapa pentingnya menghormati komitmen kebebasan pers. Politik apartheid di Afrika yang menyebabkan diskriminasi turut dirasakan oleh para jurnalis yang bekerja di media lainnya. Hal ini berpengaruh pada hak-hak para pekerja pers kulit hitam yang tak setara dengan koleganya yang berkulit putih. Terdapat tujuan-tujuan untuk memperingati Hari Pers sedunia yang jatuh setiap tanggal 3 Mei. Tujuan tersebut berkaitan dengan usaha untuk menjaga prinsip dasar kebebasan dan hak para jurnalis, yaitu menilai kondisi kebebasan pers di seluruh dunia, membela independen media dari berbagai serangan atau teror, merayakan prinsip-prinsip dasar kebebasan pers, menghormati para jurnalis yang telah kehilangan nyawa saat menjalani kerja sebagai jurnalistik. Nah, itu memang terjadi ya sampai sekarang pun, terutama yang ada di Gaza saat ini atau di Palestina. Nah, ini pendengar, itu tadi ya informasi terakhir saya. Nah, persembahan lagu terakhir dari saya yaitu dari Natasha Shine yang berjudul Kau Punya Yang Lain. Selamat menikmati.

Pendengar, saya mohon maaf ya, untuk lagu ini saya tidak bisa menyelesaikan secara full. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan minggu ini. Saya Sauda Frost, mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang lancar dalam berkata minggu ini ya, untuk program hari ini. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan teman. Jaga kesehatan untuk semuanya.